kutale kurunda tuba tunyumya tuseka we balinga bagengula babera bala banga babala bala akabanga mugete no yetabaganya buli omune kiboze chebulo ne batuiya tulya mu budde bya kuva mu kunonoza tugwa mu ngata chimanyo yone.